0: dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, Ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor, Sultan Ibrahim.
3: Bismillah.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online putera rasmi kami iaitu di Radio Anur Maj.my atau mau turun aplikasi Radio Garden, One South Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Tazkirah Haji.

0: Wah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Permulaan Turunnya Wahyu Pertama.
1: Dan selepas itu pada 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan
0: yang akan dibawakan oleh Puan Ruzan Fizan binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Self Love Bukan Selfish.
1: Dan pada 3 kita akan ada rancangan tasbih ibadah daripada
2: Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Sunat-sunat Wuduk dan Perkara yang Membatalkan Wuduk.
1: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. Hashtag Amazing Maij, hashtag Maij Prihatin.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. J Hafiz kat sini temankan anda pagi-pagi ni. Baiklah, topik pembincangan kita hari ni ialah berkaitan dengan cara menguruskan emosi dalam Islam. So dalam Islam ni, cara menguruskan emosi termasuk stres kerja, bukan sekadar tahan sabar, tapi satu proses yang melibatkan hati, akal dan tindakan. Tahan sabar ni ataupun cara mengawal emosi kita kadang-kadang ni bukan sahaja melibatkan emosi, hati, akal, tapi banyak aspek juga. So ada beberapa prinsip yang saya akan terangkan kepada anda sebentar saja lagi. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, terus kekal dengan Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang marilah bersama-sama kita ikuti Tazkirah Ma'al-Ijrah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Rancangan Tazkirah Ma'al-Ijrah ini dibawakan khas kepada anda oleh Dato' Hisham, Azli, Syarul dan rakan-rakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, salam ma'al hijrah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita telah pun dipanjangkan usia untuk kita bertemu tahun hijrah yang baru, iaitulah tahun 1448 Hijriah selepas kita meninggalkan tahun 1447 Hijrah yang lalu. Apabila kita membicarakan tentang Ma'al Hijrah, maka rujukan kita tidak lain tidak bukan ialah pada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang agung, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawarah. Ma'al Hijrah bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sahaja, tetapi ianya mengajak umat Islam untuk menghayati makna pengorbanan, perjuangan dan perubahan ke arah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang saya bicarakan tadi bahawa hijrah merujuk kepada perpindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat daripada kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Ianya berlaku selepas kaum musyrikin Quraisy mempertingkatkan tekanan, penyeksaan dan ancaman pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pengikut baginda. Justru Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berhijrah bagi menyelamatkan agama Islam dan membina masyarakat Islam yang lebih kukuh. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahlu ayat 41. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wallazina hajaru fillah mim ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dizalimi, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempat yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada kronologi ringkas peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang pertama sekali bermula daripada perancangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sehari demi sehari orang-orang yang berada di Makkah Mukarramah telah pun beriman kepada agama Islam, pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka timbul kegusaran di kalangan pembesar-pembesar Quraisy akan ancaman agama Islam kepada mereka. Maka berbagai tindakan yang telah mereka ambil dengan bentuk penyeksaan, penindasan dan sebagainya tidak berjaya untuk membendung dan mengekang pengembangan agama Islam. Maka akhirnya mereka telah pun merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah untuk merancang pembunuhan tersebut. Maka perancangan ini telah pun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun disebutkan ataupun disampaikan oleh malaikat Jibril supaya melakukan hijrah bagaimana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apabila mendapat pengkhabaran daripada malaikat ini, Rasulullah tidak terus tergesa-gesa membungkus baju, menyediakan peralatan-peralatan dan terus berhijrah begitu saja. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun membuat perancangan ataupun apa yang kita panggil pada hari ini plan strategi bagi memastikan hijrah yang diperintah oleh Allah ini dapat disempurnakan dengan sebaik mungkin, bagi memastikan baginda selamat sepanjang perjalanan dan bagi memastikan pokok utama sekali dakwah dan ajaran Islam itu dapat terus dikembangkan di atas muka bumi ini. Antara perancangan yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah iaitulah meminta Sayyidina Ali bin Abi Talib menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, seorang remaja yang kental imannya kepada Rasulullah, sanggup mempertaruhkan nyawa bagi mengelirukan musuh. Apabila musuh datang ke rumah Rasulullah, dilihatnya seorang sedang tidur di atas tempat tidur dan mereka ingin hendak memancung, tetapi bila mereka melihat, mereka membuka selimut, saya didapati bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, tetapi Sayyidina Ali. Maka mereka membatalkan hasrat untuk memancung orang yang berada di dalam rumah Rasulullah, berada di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman sepanjang perjalanan hijrah. Jadi ini satu perkara yang penting ya, dalam hijrah Rasulullah, membawa seorang teman. Maka barang tentulah ada hikmahnya, iaitulah dalam perjalanan-perjalanan kita memerlukan kepada teman bagi memastikan keselamatan, bagi memastikan perkara-perkara berbanding dengan apabila kita melakukan sesuatu tindakan itu bersendirian. Kemudian kita dapati antara perancangan Rasulullah SAW juga, iaitulah bersembunyi beberapa hari di satu tempat di atas sebuah bukit. Dalam atas bukit itu terdapat sebuah gua yang dikenali sebagai Gua Sur. Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam Gua Sur ini selama 3 hari 3 malam. Jadi apa tujuan bersembunyi? Kerana nak pastikan bahawa keadaan menjadi reda. Kerana bila Rasulullah meninggalkan rumahnya, tadi kita ceritakan meninggalkan Sayyidina Ali Abu Talib tempat tidurnya, kemana perginya Rasulullah? Maka orang-orang Quraisy tidak habis begitu saja. Mereka telah pun mengarahkan tentera-tenteranya ataupun pengikut-pengikutnya ataupun orang-orang yang bersama-sama dengan puak Quraisy ini untuk mencari Rasulullah. Pokok yang paling utama, Rasulullah mesti dicari supaya dapat dibunuh untuk membendung, untuk mengekang daripada agama Islam ini terus tersebar. Jadi Rasulullah tidak terus meninggalkan kota Mekah, tetapi duduk di dalam Gua Sur selama beberapa hari bagi memastikan keadaan tenang, keadaan reda, barulah Rasulullah meneruskan perjalanan. Jadi sepanjang berada di dalam Gua Sur ini, apa yang kita dapati kan, Sayyidina Abu Bakar bimbang kalau-kalau musuh dapat menemui Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Bila ditemui, barang tentu sudah pasti kedua-duanya akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Tetapi ini adalah merupakan usaha. Bersembunyi ini adalah merupakan usaha. Maka dalam kebimbangan itu, Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar dengan kata-katanya yang dipetik di dalam ayat Al-Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau berduka cita wahai Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Maksudnya apa di situ? Dah kita berusaha, dah kita melaksanakan perancangan yang terbaik, kita tawakal, serahkan kepada Allah. Kemungkinan itu memang ada, tetapi kita berjuang kerana Allah, maka sudah barang tentu Allah akan bersama-sama dengan kita. Nah, terbukti apabila kita dapati bahawa di dalam sejarah menyebutkan bahawa tentera-tentera Quraisy ataupun orang-orang Quraisy telah pun menjejaki sampai ke tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke muka ataupun pintu gua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa perkara menyebabkan mereka tidak dapat mengesan dan tidak dapat menjumpai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, selain daripada itu, Rasulullah juga telah pun melantik beberapa orang petugas secara sukarela untuk merisik, memberi maklumat perkembangan-perkembangan semasa, bahkan juga untuk menghantar bekalan makanan sepanjang Rasulullah bersembunyi. Begitu juga akhirnya melantik seorang yang dapat memandu jalan yang selamat bagi baginda dan Sayyidina Abu Bakar untuk sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi inilah sebahagian daripada perancangan-perancangan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menjayakan agenda hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya gagal, maka barang tentulah baginda akan ditangkap, baginda akan dibunuh, dan seterusnya syiar Islam, dakwah Islam tidak lagi dapat disampaikan kepada umat manusia di atas muka bumi. Akhirnya, dengan berkat perancangan, dengan berkat kesungguhan, dengan berkat tawakal, dan barang tentu dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari perjalanan di padang pasir, merempuh berbagai kesulitan dan kesukaran, batu-batan dengan cuaca yang panas, dengan waktu siang, dengan cuaca yang sejuk di waktu malam, akhirnya baginda sampai ke kota Madinatul Al-Munawwarah. Dan bila mana sampai, penduduk Madinah menyambut ketibaan baginda dengan penuh kegembiraan. Berbeza dengan apa yang dihadapi di kota Makkah, 1,000 ancaman, 1,000 ugutan, 1,000 cemuhan, ejekan, penyeksaan, kezaliman dan sebagainya. Tetapi bila sampai ke Madinah, Allahu Akbar, baginda disambut dengan sebaik mungkin, dengan penuh kegembiraan dan sebagainya. Di sinilah bermulanya pembinaan negara Islam yang pertama berasaskan kepada akidah, persaudaraan dan juga keadilan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dapat kita hayati dan apa yang dapat kita petik sebagai pengajaran kepada peristiwa hijrah? Yang pertama, hijrah adalah merupakan pengorbanan. Hijrah adalah merupakan pengorbanan. Maknanya kalau kita sebutkan ma'al hijrah, bersama-sama berhijrah, maka maksudnya bersama-samalah kita bersedia untuk melakukan pengorbanan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meninggalkan tanah air di kota Makkatul Mukarramah, tempat kelahiran, tempat membesar, tempat kehidupan pertama, meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga semata-mata kerana untuk mempertahankan agama Islam. Pada hari ini, mungkin kita tidak sampai dituntut untuk meninggalkan kampung halaman. Walau bagaimana kita lihat masyarakat Islam ataupun saudara-saudara kita di Palestin yang sampai paksa meninggalkan kampung halaman di Gaza dan sebagainya kerana ancaman Zionis. Tetapi kita di Malaysia ini tidak pun sampai dituntut untuk meninggalkan kampung halaman. Tetapi kita, apa yang kita perlu untuk berhijrah? Iaitulah kita dituntut untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang ditegah di dalam agama kita. Barangkali perkara itu perkara yang kita sukai, tetapi ianya ditegah dan dilarang, maka kita perlu berhijrah untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Perbuatan rasuah, penipuan, maksiat, fitnah ataupun apa saja perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu untuk kita tinggalkan, perlu untuk kita hijrah demi untuk kita menghayati ma'al hijrah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, hijrah mengajar supaya kita buat perancangan yang teliti. Tadi yang kita sebutkan sebagai pelan strategi dalam kehidupan kita seharian, dalam keluarga kita, apatah lagi dalam pekerjaan kita sehari-harian untuk mendapat rezeki, melaksanakan tanggungjawab dan amanah, perlu kepada perancangan yang teliti bagi memastikan ianya mencapai kejayaan yang diharapkan. Walaupun baginda menerima wahyu dan pertolongan daripada Allah, kerana Allah perintah melalui malaikat Jibril, maka sudah barang tentu ianya akan mendapat pertolongan, bantuan, perlindungan daripada Allah. Tetapi Rasulullah tetap merancang dengan rapi. Tadi yang kita sebut, memilih teman dalam perjalanan, menggunakan penunjuk jalan, menyusun orang-orang sukarelawan-sukarelawan untuk merisik, mencari khabar berita, keadaan masyarakat pada waktu itu, bila masa yang sesuai untuk meninggalkan gua sur, menyusun mereka yang menghantar makanan dan seumpamanya, adalah merupakan perancangan yang dibuat oleh baginda. Ini mengajar bahawa tawakal bukan bererti meninggalkan usaha, tetapi tawakal ialah berserah kepada Allah selepas kita merancang dan selepas kita melakukan usaha yang terbaik. Yang ketiga, hijrah membina ukhuwah. Antara kejayaan terbesar hijrah ialah penyatuan golongan muhajirin dan ansar. Bagaimana yang kita sedia maklum, apabila Rasulullah sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka baginda telah pun mempersaudarakan orang-orang muhajirin. Siapa muhajirin? Iaitulah orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Maknanya sebelum Rasulullah berhijrah, ada beberapa kumpulan telah pun berhijrah terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah, kemudian diikuti dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka ini tidak mempunyai harta, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai kebun-kebun, tidak mempunyai apa-apa. Mereka hanya pergi sehelai sepinggang. Maka bila sampai di kota Madinah, bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan? Maka dengan adanya orang-orang Ansar, orang-orang Islam di Madinah, telah pun dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang muhajirin. Mereka saling bertolong bantu, mereka saling dipersaudarakan, jadikan sebagai keluarga angkat dan sebagainya. Maka dengan demikian mereka dapat hidup dalam keadaan aman harmoni, mereka akan dapat hidup dalam keadaan terjamin, mereka hidup dalam keadaan terbela. Masyarakat hari ini memerlukan semangat yang sama, mengutamakan persaudaraan berbanding dengan perpecahan, menghormati perbezaan pandangan, bekerjasama demi kepentingan ummah, bukan hanya dari hari ke hari berpecah dan berpecah, daripada hari ke hari tidak bertegur sapa dengan jiran tetangga, daripada hari ke hari memutuskan apa ni persaudaraan di kalangan ikatan saudara mara kita dan seumpamanya. Ini sangat ditegah, sangat dilarang di dalam Islam. Hijrah adalah merupakan perubahan diri kita sendiri juga. Setiap tahun kita menyambut hijrah, sepatutnya menjadi medan muhasabah. Dari segi ibadah, adakah solat kita semakin baik? Adakah hubungan kita dengan keluarga, dengan ibu bapa, isteri dan anak-anak semakin erat? Adakah amanah kerja kita semakin berkualiti? Adakah kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ketakwaan dan keimanan kita? Jika tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, maka itu adalah hakikat hijrah yang sebenar. Maka ini perlu untuk kita sentiasa muhasabah, sentiasa untuk kita mengingati, bukan hanya sekadar kita apa ni berpindah daripada satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, ataupun satu tahun kepada satu tahun, tanpa penghayatan daripada perpindahan dan juga perubahan hari dan masa itu sendiri. Kalau kita lihat pada hari ini, kita masyarakat di Malaysia ini memerlukan kepada semangat hijrah. Hijrah daripada budaya, kadang-kadang pada hari ini kita agak risau, bimbang budaya fitnah di kalangan masyarakat. Maka perlu berhijrah. Tinggalkan budaya ini. Ini bukan budaya kita. Ini bukan tuntutan. Ini bukan amalan kita. Budaya kita ialah budaya ilmu. Hijrah daripada sikap kurang bersungguh, malas kepada budaya kerja yang lebih cemerlang. Hijrah daripada perpecahan, permusuhan, perseteruan kepada perpaduan ummah. Hijrah daripada ketagih dengan media sosial yang berbagai ini kepada penggunaan teknologi maklumat ini yang lebih berfaedah dan bermanfaat. Hijrah daripada kelemahan ekonomi kepada kekuatan ekonomi ummah melalui pendidikan, melalui zakat, wakaf, program keusahawanan dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita lihat apabila Saidina Umar Ibn Al-Khattab memilih peristiwa hijrah sebagai permulaan takwim Islam. Beliau tidak memilih tahun kelahiran Nabi ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebagai tahun hijrah, tetapi tahun permulaan Islam diambil daripada tahun peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana hijrah melambangkan transformasi, pengorbanan, perjuangan dan kebangkitan ummah. Maka sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah sama-sama kita bertanya kepada diri, adakah hijrah yang telah kita lakukan, apakah hijrah yang telah kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah daripada kegelapan kepada cahaya, kelalaian kepada ketaatan, dan kelemahan kepada kekuatan iman. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah. Semoga Allah menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang telah pun berlalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah tadi tazkirah Mal Ijrah yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Rancangan tazkirah Mal Ijrah ini dibawakan khas kepada anda oleh Dato' Hisham, Azli, Syarul dan rakan-rakan.
7: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
8: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
9: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
11: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
4: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anur. Bersama kita perangi scam.

0: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
4: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Kembali semula kita dalam segmen Sobahan Nur pagi-pagi ni kan. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan dengan poin yang pertama, iaitu sabar yang aktif bukan pasif. Dalam Al-Quran, sabar bukan bermaksud pendam semua perasaan. Ia bermaksud mengawal reaksi dan memilih respon yang baik. Bila stres kerja datang, Islam ajar kita untuk berhenti sejenak, nilai situasi dan juga elak bertindak mengikut emosi. So kita kena kawal kita punya emosi dan kena kawal juga tindakan dan diri kita juga. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan dengan lancar dan kita pun tak adalah rasa macam terlampau terbeban dan terlampau marah sangat. Semua benda kita kena kawal. So itu poin yang pertama kan. Sekejap lagi saya akan share lagi beberapa. Stay tune dengan Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Tasanglah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-2282-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
4: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Radio Anur, cahaya inspirasimu. Baiklah, saya teruskan untuk poin yang seterusnya, iaitu solat sebagai reset emosi. Solat bukan hanya kewajipan, tapi ruang untuk kita tenangkan diri. Rasulullah SAW sendiri akan kembali kepada solat ketika menghadapi tekanan ataupun masalah. Dari sudut psikologi, ini seperti orang panggil apa, macam pause. Berhenti, yang membantu sistem saraf kita kembali stabil. So kita ambil masa. Solat ni pun untuk kita relax, untuk kita tenang, supaya kita boleh berfikir dengan waras. Itu poin yang kedua. Sekejap lagi saya akan sharekan poin yang ketiga pula. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
2: Radio UMNO kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio UMNO, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawa

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Sirah Nabawiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Alhamdulillah, kita bertemu dalam siri Sirah Nabawiyah, menyelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan bersama-sama menelusuri kisah agung kehidupan insan mulia dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apakah itu sirah? Sirah Nabawiyah adalah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada baginda lahir, kemudian fasa Nabi dibesarkan, kemudian Nabi diutus menjadi rasul sehinggalah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah ini ia bukanlah sekadar sejarah biasa, tetapi ialah sejarah yang sangat luar biasa yang menjadi panduan hidup, kerana setiap peristiwa yang terkait terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi pelbagai hikmah yang mendidik hati serta membina akhlak dan menguatkan iman kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian, dalam kita mendalami ilmu sirah itu, mari kita bersama-sama berfikir, kenapakah kita perlu belajar sirah? Kitab Rahiqul Makhtum menyatakan bahawa memahami sirah ini dapat membantu kita terhadap beberapa perkara. Yang pertama, dengan kita belajar sirah ini, kita dapat mengenal peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar mengenal dan memahami sifat amanahnya Nabi, sifat sabarnya Nabi, sifat beraninya Nabi itu sendiri, dan sifat kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dicintainya dan juga terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan dengan kita belajar sirah ini, kita dapat menghayati perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda menghadapi penentangan di kalangan ahli keluarga mereka sendiri? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenci dan ditolak oleh masyarakat Mekah? Dengan penuh hikmah Nabi menghadapi mereka itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan belajar ilmu sirah ini, ia akan menguatkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana cinta yang dalam itu datanglah daripada pengenalan yang betul-betul detail terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu belajar sirah? Kerana dengan belajar sirah inilah kita dapat mencontohi baginda memimpin keluarga, mencontohi baginda memimpin masyarakat, dan mengikuti baginda memimpin negara itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kamu. Para pendengar sekalian, dalam Rahiqul Makhtum ini, sirah-sirah yang diambil atau sejarah-sejarah yang dicatatkan diambil daripada sumber-sumber yang sahih seperti riwayat hadis-hadis, riwayat hadis Bukhari dan Muslim, kitab-kitab sirah klasik yang dikarang seperti Ibn Ishaq, Ibn Hisham dan karya ulama salaf. Ini bagi memastikan cerita-cerita ataupun fakta-fakta yang sampai kepada kita bukanlah dogengan ataupun rekaan semata-mata, tetapi fakta sejarah yang diakui kebenarannya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita mempelajari sirah dengan lebih mendalam, mari bersama-sama kita mendapatkan gambaran awal Mekah sebelum datangnya Islam. Sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Mekah berada dalam zaman jahiliyah. Mereka menyembah berhala, walaupun Kaabah itu pada dasarnya dibina oleh Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat Mekah ketika itu juga mengamalkan amalan seperti riba, mengamalkan penghambaan dan penindasan terhadap wanita yang sangat berluasa ketika itu. Namun, masyarakat Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi di Semenanjung Arab kerana mengurus Kaabah dan menjadi pedagang antarabangsa. Di sinilah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk mengutuskan rasul yang terakhir, iaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar sekalian, memahami sirah adalah menyusuri jalan cahaya dari kegelapan jahiliah menuju cahaya Islam yang benar. Dalam episod seterusnya, kita akan menelusuri keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kemuliaan sehingga sampai kepada kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Syazwan Hafiz bin Ahmad mengundur diri dengan bersama-sama kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Sirah Nabawiyah. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Assalamualaikum, saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Baiklah, untuk poin yang seterusnya iaitu zikir dan juga kita kena kawal pernafasan. Contohnya zikir, bila kita dalam keadaan marah ataupun beremosi, kita perlu mengamalkan zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Ia membantu kita fokus semula. Ia hampir sama dengan teknik mindfulness. Contohnya ulang lafaz sampai tarik nafas, ulang cakap lah, ulang zikir tu sampai kita tarik nafas dalam-dalam ataupun pelan-pelan, dan supaya kita rasa lebih tenang. Sebab zikir sendiri kan kita sebut nama-nama Allah, nama-nama yang baik kan, so secara automatiknya dia akan menenangkan kita punya akal fikiran dan lebih fokus untuk kita hadapi masalah tersebut. So guys, itu beberapa poin yang saya telah kongsikan kepada anda. Tapi anda jangan risau, selepas pada lagu-lagu ni, lagu-lagu yang best dekat Radio Anur ni, akan ada lagi poin yang penting. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'adil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah, bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
4: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
5: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
5: #SemarakSubuhJohor.

0: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio UMNO, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamal Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Self-Love Bukan Selfish.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar setia slot nyala rasa kehidupan bersama saya, kaunselor anda, kaunselor Nozan Fiza binti Kamaruzaman. So, mesti dah tak sabar nak dengar hari ni slot motivasi kita, apa tajuk yang saya nak bincangkan. So, saya nak tanya anda di luar sana, sayang tak dekat diri sendiri? Ha, saya dengar jawapan tu. Semua cakap sayang diri sendiri. Tetapi biasanya kita akan lebih menyayangi orang lain berbanding diri kita sendiri tanpa kita sedar. So, tajuk kita hari ini adalah self-love. Self-love ni sayang diri sendiri. Self-love bukan selfish. So, maksudnya apa? Kalau untuk sayang diri sendiri, bukan selfish lah, bukan pentingkan diri. Sebab apa? Allah sendiri kata, sayang diri sendiri baru sayang orang lain. Kadang-kadang ada orang sayang orang lain sangat sehingga mengorbankan diri sendiri, maksudnya apa, buat macam-macam benda untuk orang lain walaupun tidak dihargai tetapi lupa untuk buat sesuatu kepada diri sendiri. So, maknanya apa? Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Okay, self-love ni apa? Dia tak sama dengan selfish lah. Ada orang kata, ya ke self-love? Ke selfish? Contohnya, kita penat ni hari ni, kawan ajak jalan malam-malam, kita penat kerja, kita pun dengan keadaan yang nak self-love kononnya, nak pendengkan diri sendiri, kita kata, eh sorry lah aku tak dapat teman kau hari ni. Dan kawan pun kata, selfish lah kau ni. Macam ni ke kawan, macam ni ke sahabat. Tetapi self-love tak sama dengan selfish. Maksud saya apa? Kita lebih tahu keadaan diri kita, kita penat ke tidak, kita larat ke tidak, emosi kita stabil ke tidak. Jadi jika semua perkara ni tak okay, janganlah ikut orang lain. So, maksudnya perlu juga ada self-love walaupun nampak macam pentingkan diri sendiri. Okay, so maknanya kita mengutamakan diri sendiri ni ataupun sayang pada diri sendiri ni sangat penting untuk kesihatan mental. Kenapa? Sebab kesihatan mental kita bergantung bagaimana kita membawa diri kita lah. So, jadi macam mana nak dapatkan self-love yang sihat? So, yang pertama sekali, letak sempadan dalam hubungan. So, maksudnya 8-5 kita dah bekerja. Contohlah ni, saya bagi contoh 8-5 kita dah bekerja. Jika ada urgenting tentang kerja, kita berhak untuk membantulah lepas pukul 5. So, maknanya kita tahu itu tanggungjawab kita. Tetapi tengok pada keadaan diri sendiri. So, yang pertama, tengok emosi, tengok kepenatan fizikal, dan seterusnya tengok kemampuan. Ada orang mampu kerja 24 jam, kita pula mampu 8-5 sahaja. Jadi, letaklah sempadan untuk anda tahu mana anda perlu pentingkan diri anda ataupun benda lain lah. Sama juga dalam hubungan, maksudnya apa? Kita nak kena self-love dahulu. Contohlah orang tersayang, pasangan kita suruh buat macam-macam. Sayang, hari ni masak, abang nak makan fine dining tapi kat rumah saja. Kita pula baru balik kerja penat, kena marah dengan bos lagi, bentang paperwork lah macam-macam. Tetapi apa? Kita pula rasa apa? Aku sangat sayangkan pasangan aku, jadi aku sanggup buat apa saja. Dan akhirnya tengah masak pengsan pula, masuk hospital. Maknanya apa? Kita dah menzalimi diri sendiri dan tak self-love diri kita. Tu kita tengok kat situ . Dan yang kedua, ni paling susah nak buat, belajar berkata tidak. Tak salah sebenarnya nak cakap tidak, tetapi janganlah semua tidak, tidak, tidak kan. So kalau dah dalam kerja, you asyik cakap tidak, tidak, tidak. Bos, tak boleh, bos. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Akhirnya mungkin awak kena cari bos lain ataupun bos tu akan cari staff lain. So, jadi, belajar kata tidak bila anda tidak mampu. Itu lebih penting sebab kesihatan kita, kita saja yang tahu. Dan akhirnya, luang masa dengan diri sendiri. Luang masa dengan diri sendiri ni banyak benda lah. So, yang pertama mungkin luang masa dengan diri sendiri ni hanya duduk kat rumah je pun. Cuma nak self-healing, tengok drama, makan sorang-sorang. Ataupun yang kedua, pergi cari satu perkara yang you suka. Tapi pergi keluar, chill, enjoy sendiri saja. Sebenarnya kita buat apa tu? Sebenarnya kita kumpul balik energi kita untuk kita dapatkan semula mood yang baik. Tu paling penting. Dan akhirnya kita kena ingat apa saja yang kita lakukan. Perkara utama adalah lebihkan diri sendiri berbanding orang lain. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sebagai kaunselor yang berpengalaman 16 tahun mengendalikan kes, kadang-kadang apa yang berlaku, individu tu jadi bermasalah, semuanya sebab orang lain. Contohnya, seorang isteri yang telah didera sanggup bertahan 10 tahun dengan suami ni hari-hari kena pukul kerana kononnya sayangkan anak-anak dan sayangkan suami tersebut. So akhirnya dia menzalimi diri dia sendiri. Itulah yang kita kata tak ada self love dalam diri. So saya minta anda semua, saya juga, marilah kita sama-sama ada self love supaya kita akan orang kata sejahtera fizikal dan mental. Sekian saja, assalamualaikum.
1: Sekian tadi slot motivasi nilai kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Razan Fiza binti Kamar Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Self Love Bukan Selfish.
3: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Radio Anur, cahaya inspirasimu. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Sobah Anur untuk hari ini. Tapi anda jangan risau, saya akan kembali semula pada esok hari. Ingat temu janji kita, hari Isnin hingga Jumaat, jam 9 pagi hingga 1 petang, InsyaAllah. So guys, saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, terlebih bicara. Jumpa lagi di lain waktu. Stay tune dengan Radio Anur, cahaya inspirasimu. Assalamualaikum, bye-bye.
2: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anur. Bersama kita perangi scam.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen dari Rehal Tilawah yang akan disampaikan oleh Puan Hajar Rahmas binti Abdullah dengan tajuknya Cabaran sebagai Johan Karya Antarabangsa. Sama-samalah kita menghayatinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dan selamat datang diucapkan kepada sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian ke program Halaqah Kalamullah untuk slot dari Rehal Tilawah. Alhamdulillah, untuk episod yang pertama bagi slot dari Rehal Tilawah kita pada hari ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan bersama-sama dengan barisan para qori dan qoriah legenda negeri Johor Darul Ta'zim. Dan untuk episod kali pertama untuk hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama dengan

0: megang gelaran sebanyak 6 kali Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Apa khabar Ustazah?
1: Alhamdulillah baik. Masya Allah Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Tabarakallah.
0: Banyak yang kita nak bual-bual, nak kecek bual lah. Sebab Ustazah, sebenarnya Ustazah kita, Haji Rahmat kita ni dilahirkan di Kelantan Ustazah. Jadi
1: Cik Siti Wang Kembang.
0: Orang Kelantan kata nak buah, nak berbual santai. Sebab sebenarnya kita yakin ramai di sana daripada kalangan peminat-peminat seni bacaan Al-Quran ataupun peminat-peminat majlis tilawah Al-Quran, semuanya mengenali sosok tubuh yang bersama dengan kita hari ini, ya, seorang guru Al-Quran, seorang pakar dalam bidang tarannum yang sudah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Masya Allah, pasti kita nak mengenali lebih mendalam berkenaan Ustazah Hajar Rahmat pada hari ini. Jadi Ustazah, banyak yang saya nak tanya kat Ustazah ni. Kalau saya buka komen, ruangan komen ni dekat FB ke, banyak nak tanya ni.
1: Okey, Ustaz.
0: Tapi yang pertama sekali kita nak dengar daripada Ustazah tentang mungkin nak berkenalan lah dengan Ustazah punya latar belakang. Kita nak kenal lah Ustazah ni asal mana, tinggal di mana, asalnya cita-citanya apa kan. Kita sekarang kenal Ustazah ni sebagai seorang guru Al-Quran kan, guru pakar Al-Quran kan. Mungkin Ustazah, mungkin perkenalkan diri dan mungkin cerita sikit lah tentang latar belakang kepada para pendengar dan penonton.
1: Baik, terima kasih pada Ustaz Zuhdi bersama-sama saya sebagai moderator di dalam bahagian Rehat Tilawah untuk kali pertama di Akademi Quran Negeri Johor. Jadi secara tak langsung terima kasih juga pada semua peminat-peminat dan pelawar-pelawar saya dalam FB, khusus bahagian Rehat Quran Tilawah. Pada kali ini saya bersiaran bersama Ustaz Zuhdi. Dia banyak nak buat dengan saya kali ini. Jadi seperti mana soalan yang Ustaz Zuhdi persoalkan pada saya tadi, memang saya cerita pada awal lah, bermakna saya ni memang asal negeri Cik Siti Wang Kembang di Kelantan. Di Kelantan lah, orangnya asal Kelantan. Saya tak terfikir memang Johor ni, memang tak terfikir, semua percaturan Allah SWT dihantar saya ke Johor. Jadi saya dilahirkan di dalam keluarga yang bukannya bidang yang pandai berteranum. Sebenarnya semuanya Alhamdulillah syukur di atas nikmat Allah yang diberi daripada saya. Jadi di sini minat anugerah Allah bagi itu pada semua ada. Pada ustaz ada, pada semua pelawar-pelawar semua ada, semua masing-masing ada bakat tertentu yang terpendam. Tapi atas usaha didikan ibu bapa tadilah, jadi kita sebagai anak-anak ni berjaya sampai maju sampailah sekarang Alhamdulillah. Jadi sepanjang saya di Kelantan ni, di era tahun 60-an, minat tu secara tak langsung, saya secara tak langsung minat bila mendengar tilawah Al-Quran di era 60-an, contoh Hajah Faridah Mak Saman, Hajah Rokayah Sulung. Banyak guru-guru saya dah meninggal, yang ada cuma yang ada masih ada Datuk Hajah Faridah Mak Saman, mudah-mudahan dia sihat, kita panjang umur insya-Allah, mudah-mudahan amin ya. Jadi bila mendengar di zaman tilawah tersebut, saya tak ada sosial media ni macam TV, tak ada kemudahan tu, tak ada, semua radio. Kalau nak tengok, bila datang musim tilawah Ustaz, pergi di sekolah. Sampai dia pasang skrin tu, skrin wayang yang besar tu. Penerangan tu kan dia pasang, dulu tengok wayang gambar kan dia pasang skrin besar. Perasan, ada tak?
0: Saya di alam roh lagi masa tu.
1: Di alam roh. Atau zaman saya, memang kemudahan sosial media tak ada, TV-TV tak ada. Jadi pihak penerangan Negeri Kelantan, dia adakan satu malam tu, dia dia bawa skrin besar tu, dia pasanglah dengan Quran. Sampai tahap tu Ustaz. Tapi saya pergi dengan arwah pak saudara saya.
0: Pergi tu semata-mata nak tengok siaran tayangan bacaan Al-Quran.
1: Kerana minat tadi tu, bila tak ada program tu, saya pergi rumah siapa guru besar saya ada TV. Masa tu TV hitam putih. Ni ramai pergi tengok ni. Tapi kita punya sokongan, minat semua orang kampung masa tu memang kata begitu mendalam tentang berlagu, bukan taranum, tentang berlagu dalam Quran ni memang minat dia orang sungguh-sungguh. Jadi usaha malam-malam tu pergi tengok

0: umur ustaz, umur cikgu besar tadi lah, sampai habis siaran balik. Itulah kita punya rutin, kerana minat teramat sangat dalam lagu Quran ni. Okey, bila saya menganjak pada sekolah, bila masuk sekolah saja, saya ingat lagi masa tu, masa darjah 3. Darjah 3. Betul lah, darjah 3 tilawah, memang selesai tilawah. Saya dapat melontarkan taranum tadi mengikut apa yang dialun oleh para kori-kori di masa tu. Cuma ayat lazim saya ingat ustaz ya. Ayat lazim saya guna wadduha alam nasyawati. Itulah. Wadduha antin alam nasyurah.
1: Tu ayat-ayat yang saya tilawah masa tu.
0: Itu ayat latihan saya.
1: Ayat latihan.
0: Ayat lazim lah masa tu. Ayat-ayat Quran ni tetap ingat kan. Jadi guna ayat-ayat mukaddam tadi. Bila tanya rehat di sekolah kita, masa tu keadaan kehidupan kita susah. Mak ni tanam padi,
1: nak getah. Masa tu sekolah kat mana?
0: Sekolah. Okay. Kelahiran saya, supaya cakap. Negeri Kelantan, Kampung Mentera, Bangu, Kota Baru, Kelantan. Itulah tempat kampung kelahiran saya. Jadi sekolah pun sekolah kebangsaan Mentera. Dekatlah dengan rumah saya tadi. Jadi waktu rehat masa tu, bawa nasi sekolah ni, bawa nasi ni bawa bekas sendiri, duit tak ada. Tak ada duit. Goreng nasi dengan telur kicap. Okay, buat bekal. Jadi kita makan dalam kelas, lepas makan kita duduk sendiri. Orang lain pergi, budak-budak lain pergi main bola. Tapi saya tak berkawan dengan orang tu. Menyepi diri tu. Dalam bilik tadi saya baca Quran.
1: Masya-Allah.
0: Saya baca Quran. Senyaklah, bukan kata suara kuat. Bacalah. Ikut dengan apa yang kita dengar tadi tu, dia ilham tu dengan izin Allah kita dapat mengikut apa yang kita dengar.
1: Yang duk dengar dengan tu melekat.
0: Dapat mengikut. Jadi itulah rutin saya 3 surah tadi.
1: Masa tu tanpa alat perakam suara kan, semata-mata ingat balik yang dengar tu.
0: Semua ingatan. Jadi orang kata ilham tu memang senang lah. Orang kata mungkin orang masa tu budak, dosa tak ada. Dosa tak ada. Jadi ilmu cepat nangkap kan. Jadi 3 surah tadi. Okey, settle yang tu. Bila pertama kali diadakan masa tu musabakah ustaz, musabakah dekat sekolah-sekolah rendah. Masa saya darjah 5 lah, diadakan pertama kali di sekolah saya tadi. Jadi saya terpilih lah. Bila saya terpilih saja yang untuk di dalam pertandingan antara sekolah-sekolah rendah tadi. Jadi daripada situ cikgu melatih saya, dan ibu bapa saya tadi pun mengambil peranan, mengambil berat tanggungjawab lah mendidik saya tadi, dengan menghantar saya mengaji daripada guru yang dah ada kemahiran dalam bidang lagu tadi. Jadi tempat belajar tu ustaz bukan dekat jauh. Pergi malam-malam ni balik sampai pukul 1 pagi, 2 pagi belajar. Jalan kaki pun ada tu. Kemudahan tak ada kan. Jadi kalau pergi nak mengajar, guru saya ni garang. Garang. Kalau mengaji dengan dia, kalau tak betul dia cocok urutan. Mata saya tak jolok lah. Tapi mata ni akan sini. Mana garang. Memang garang.
1: Keluar mung tu dia.
0: Keluar mung tu tak ada. Mung. Sudah. Itu kecuk buruk, memang takutlah. Itulah kalau guru garang masa zaman dulu, anak-anak muridnya lain jadi. Barokahnya lain. Jadi berbezalah. Jadi, kalau belajar, saya belajar dengan arwah isteri dia. Yang garang tadi, arwah bahagian lakinya. Itu memang lagi. Selagi dia tak selesai wirid 10:30 malam, bayangkan 10:30 malam baru saya boleh bertaranum. Kalau jadi sebelum kita baca dulu Abduha tadi dengan guru perempuan, dengan bininya lah. Jadi dapat sedikit sebanyak di situ. Banyak banyak kali juga lah ustaz, sampai lah saya settle sampai darjah 6, dan saya masuk bahagian sekolah-sekolah, ada menang dan ada kalah lah. Sepanjang pahit mahung dalam menuntut ilmu ni memang agak panjang lah, aku nak cerita ustaz dalam bahagian kita ni kan. Jadi saya ringkas-ringkas je lah.
1: So, kita nak tahu apakah cabaran perjalanan ustazah kan, ketika menerima ilmu sehinggalah ke pentas tilawah Al-Quran tu kan.
0: Cabaran tu banyak di sana sebenarnya. Banyak di sana.
1: Ketika di Kelantan.
0: Di Kelantan. Cabaran di sini pun ada. Pasal kita kan luar negeri. Jadi cabaran yang utama yang saya sentuh, yang pertama saya sentuh di Kelantan. Di Kelantan ni nak mengaji dengan guru-guru ni bukannya senang. Nak pergi kita kenderaan tak ada. apa keadaan ibu bapa kita tadi memang tak ada lah, cuma ada bicycle. Lepas tu dengan naik bas, naik teksi macam tu, nak pergi contoh daripada kampung saya tu nak pergi ke Bacok nak mencari guru pun sama keadaannya jauh. Daripada kampung saya nak pergi ke Kota Baru, Masjid Negeri Kota Baru pun jauh. Jadi dalam pada nak menimba ilmu tadi tu, habis belajar pukul 1 ke pukul 1 pagi. Jadi saya dengan mak saya tadi naik basikal. Naik basikal berapa kilometer ya, daripada kampung saya dekat dengan 10 kilometer berapa ya, nak pergi ke jalan besar tadi. Nak ambil kenderaan nak pergi ke tempat ngaji tadi, naik bas baru sampai tempat ngaji, malam bawa balik. Dan satu lagi yang yang saya tak dapat, lupanya saya kayuh basikal ustaz, nak pergi daripada kampung saya kampung saya ke daerah Bacok. Kalau kalau naik naik kereta dan satu jam ya lah. Tapi kayuh basikal saya bergerak pukul 7 pagi. Masa tu masa panjang. 7 pagi sampai pukul 11 pagi.
1: Allah.
0: Kayuh basikal. Kayuh basikal kerana nak menuntut dengan saya tadi.
1: Pak, sedangkan hanya daerah bersebelahan. Betul tak? Ha? Lebih kurang lah ya.
0: Lebih kurang je.
1: Kalau naik tapi kereta 4 jam. Tapi 4 jam. Kalau dah kayuh basikal.
0: Petang malam pun balik rumah.
1: Allah.
0: Ha, pergi jumpa ngaji gitu satu jam baca sekejap. Pukul 2 balik. Maghrib sampai rumah satu hari. Sampai mengharungi air, lepas tu sampai menukah. Menukah kampung. Satu kampung ni, daerah saya tu Kampung Beris. Kampung Beris ni, dia belum pembangunan masa saya ingat. Adangkan, bayangkan kalau tanah pasir kita mengayuh basikal macam
1: mana? Oh, iyalah. Dari sudut fiziknya dia.
0: Ya Allah Ustaz, weh. Tak nak cerita lah, kalau boleh bayang sendirilah macam mana kayuh basikal dengan menungkah jalan itu penuh dengan pasir.
1: Pasir
0: macam mana.
1: Yalah, dia jadi berat gitu kan. Betul-betul.
0: Tapi kerana Wak Iman, cekal hati mak saya tadi, cekal hati saya nak nuntut ilmu tu kerana dia, dialah. Kita terima kasih banyak pada mak saya lah. Kerana dia yang usaha tegal untuk anak ni berjaya di masa depan kan. Kita ikut jugalah. Apa-apa memang kita ikut sampailah saya berjaya untuk hijrah ke sini. Tapi sebelum tu kita memang nak melalui rintangan-rintangan yang banyak lah. Sampai naik motor-motor tumbang, jatuh, kena ezo motor, habis melecek kulit. Macam tu lah istilahnya. Jadi saya nak mengejar ilmu di di masa di Kelantan tu ustaz, dengan menaiki bas satu daerah satu daerah tadi, contoh antaranya daripada kampung saya tadi ke daerah Bacok satu, lepas ke daerah Pasir Putih satu, ke daerah Macang, segenap daerah saya pergi dengan naik bas. Naik bas lah daripada pusat bandar tadi, bandar KB, pergi kerana nak, nak, nak dapat ke ilmu. Pasal masa tu di, di negeri Kelantan, tenaga pengajar tadi dia mengajar seluruh masjid. Jadi saya terpaksa mencarilah. Sampailah orang kata penghijrah berlaku ke sini. Itu antara tak ingin cerita banyak Ustaz, banyak sangat cerita faham. Nanti kan.
1: Cerita benda 60 tapi tahun 50 tahun lepas ya. Ini memerlukan
0: lama doh orang kata, lama doh.
1: Memerlukan 2500 episod ya untuk khatam ya kita punya.
0: Panjang sangat
1: Cuma mungkin sebagai kesimpulan, tapi sebelum tu kita nak tahu juga. Itu masa ustazah sebagai seorang pelajar. Tapi apabila dah masuk ke pentas surah Quran kan, dengan pasti ada naik turunnya kan, sampailah dirizkikan Allah untuk mendapat anugerah Johan Qariah. Mungkin ada memori-memori yang ustazah tak dapat lupakan. Mungkin mana-mana siri ataupun mana-mana tahun yang ada kelainan dia.
0: Sebagai pengantuan am lah untuk semua peminat-peminat saya khususnya dalam bidang tilawah Quran ni. Sebelah setelah berlaku penghijrahan ke negeri Johor ni, sebab rezeki Allah bagi saya bertugas di Jabatan Penjara Johor Bahru. Kerana itulah berlaku penghijrahan saya ke Johor sebagai pegawai penjara.
1: Maknanya ustazah sekarang pencin sebagai pencin sebagai
0: kaki tangan, yalah, kaki tangan sebagai ni pegawai penjara,
1: pegawai penjara
0: pangkat juga langsung tercik adalah rezeki anak-anak kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nikmat rezeki itu dapat dirasa syukur alhamdulillah. Jadi sebenarnya ustaz, sebelum bila cerita pasal sentuh tilawah ni, saya dah memang satu ada satu keazam lah, saya lupa nak cerita. Saya dah pasang satu azam masa saya kecil-kecil lagi, saya dah pasang satu azam. Saya kata saya nak berjaya, saya mesti yang pandang positif tu, saya tak pandang yang negatif. Saya kata saya satu hari saya nak jadi Macam tu saya idola saya Datuk Hajah Faridah Mak Samad. Saya kata satu hari saya nak jadi macam dia. Saya nak jadi macam, saya nak itu mana kekuatan saya. Saya memang pegang yang tu. Saya nak macam tu. Jadi bila terlibat dengan tilawah, kalah menang itu nombor dua. Tapi kita nak buat itu kita apa? Dan kita munajat dengan Allah yang first, munajat dengan Allah. Rezeki itu Allah yang menentukan. Kita menang kalah itu Allah penentu segalanya. Tapi usaha kita yang pertama kita kena buat dulu. Jadi saya pernah berdepan, saya pernah bertembung dengan dua guru-guru saya. Yang pertama dah meninggal, bertembung dengan, tapi kita redha, mana kita bukan niat. Ini Quran kan, bukan kata kita niat nak melawan dia. Dia guru, kita respect dia sebagai guru. Kita pun segan, tapi ditemukan jodoh di pihak kebangsaan tu. Guru dengan anak murid macam mana ustaz? Jadi kita rasa macam ya Allah, saya kata janganlah sampai kita melebihi daripada tu kan. Jadi kita peka, kita mengakui kelemahan kita. Menang kalah itu Allah Taala punya kerja kan. Jadi bertemu dengan Datuk Faridah Mak Samad, tapi saya memang tak dapat lah macam tu kan. Memang alhamdulillah saya kata dapat tentu juga saya kata, kan? Jadi kita redha dengan keadaan tersebut tu. Tapi walaupun kita tak mendapat tepat contoh tepat pertama, mana kita punya jati diri tu, kita punya prinsip hidup kita tu tadi, kita tak cepat lemah semangat. Saya kata mesti kita ada kekuatan tu, mesti nak juga satu masa kita akan pegang benda tu. Jadi bila setiap kali melibatkan diri dalam tilawah, kalau saya kata saya masuk, saya munajatnya memang lebih utama munajatnya, khasolat hajat memang tak berhenti lah tu, kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi peranan tanggungjawab besar ustaz. Sebagai kita dah, contoh kita dah masuk peringkat daerah, saya sentuh sikit, masuk peringkat daerah kita menang. Okey, di situ bermulanya tanggungjawab kita kena pegang. Kita akan bertanggungjawab pada diri sendiri, pada negeri, pada negara, pada semua ada tu, pada jabatan. Jadi kita nak kalau boleh biar apa yang kita ambil, biar mendapat satu kejayaan tu pun memberi seronok pada semua yang terlibat dengan dengan saya dalam bidang tilawah. Pegang prinsip yang itulah. Jadi setiap kali tu bila bertemu tilawah tadi, saya tak akan kalah dengan kelemahan. Saya mesti melawan kelemahan tu dengan kekuatan.
1: Maknanya mental tu memang kena kuat lah. Itu kelebihan yang kita lihat pada Ustazah lah, di atas pentas. Apa nak jadi, jadilah kan. Masya Allah. Dan mungkin untuk pemuda-pemuda ataupun termasuk jugalah guru-guru Al-Quran di luar sana, mungkin ada sedikit pesanan sepatah dua kata daripada Ustazah untuk sampaikan nasihat kepada pendengar-pendengar dan penonton.
0: Okey, baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Jadi untuk pengakhiran slot kita lah, bagian rehal tilawah ni, sedikit memberi perkongsian dan peringatan serta pesanan lah kepada semua followers, kepada orang anak muda, khusus pada semualah. Kalau menyentuh tentang Al-Quran ni, mana sebenarnya ianya adalah satu mukjizat yang membantu kita besok di akhir zaman pun, Al-Quranul Karim. Al-Quran. Jadi seboleh-boleh jangan tinggal, amalkanlah baca Al-Quran setiap hari walaupun satu huruf sahaja. Jadi kita jangan tinggal, walaupun kita sibuk dengan duniawi, cuba ruangkan masa sedikit, ambillah masa tak sampai 5 minit pun kalau kita nak
1: baca Quran ni.
0: Nak baca Quran, tapi kan M-nya malah daripada bila M tu alpa segala-galanya. Jadi tak datang hasil yang rajin tadi tu kan. Jadi kalau boleh setiap hari tu janganlah tinggal. Contoh yang paling lekeh ustaz, al-mut, janganlah tinggal ustaz.
1: Al-mut
0: dengan al-kahfi awal akhir, cubalah itu yang menolong kita di alam kubur nanti. Jadi kalau tidak isi dengan benda tu semua, apa kita nak bawa ke dalam kubur ustaz? Nak bawa tak ada benda amalan kita. Jadi sekurang gunakanlah apa yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita tu supaya ia menjadi bekal kita di alam kubur, supaya kita tergolong dalam golongan orang husnul khatimah insya-Allah ustaz.
1: Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada panel kita pada hari ini, iaitu Al-Fadilah Ustazah Hajah Rahmas binti Abdullah, di atas perkongsian pengalaman beliau, memori-memori indah, dan juga yang paling penting pesanan dan nasihat oleh puan guru kita hari ini buat saya sendiri itu utamanya, dan sidang penonton dan pendengar, maka jangan kita tinggalkan Al-Quran, kerana Al-Quran lah peneman ataupun sebaik-baik peneman di alam kubur nanti, Ustazah. Ya?
0: Betul.
1: Jadi insyaAllah kita tangguh dahulu slot dari Rehal Tilawah pada hari ini. InsyaAllah mungkin di lain episod kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz Hajar Ahmad, mungkin untuk kita mendengar lagi banyak petua-petua perkongsian daripada bidang tilawah Al-Quran yang beliau cuburi. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi segmen dari Rehal Tilawah yang telah disampaikan oleh Puan Hajar Rahmas binti Abdullah bertajuk Cabaran Sebagai Johan Karya Antarabangsa.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
5: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
6: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi tidak pulau 60 pemanggil, waktu solat zuhur pada jam 1.05 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Malaysia, Pulau Perpekatan, waktu solat zuhur pada jam 1.08 tengah hari. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat zuhur pada jam 1.09 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat zuhur pada jam 1.12 tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada kaum muslim dan muslimat.
7: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
8: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
9: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
10: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangan ke mana-mana dan terus kamu dengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjaya Pilihan.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-29.

0: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Riwayat hidup Imam Muslim. Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi. Lahir pada tahun 817 Masihi, iaitu bersamaan dengan 204 Hijrah di Nishapur, Iran. Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal dan sejarawan Islam. Imam Muslim terkenal kerana karyanya yang paling terkenal iaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah salah satu dari dua buku hadis paling autentik dalam Islam yang digunakan oleh umat Islam sebagai salah satu sumber utama ajaran agama dan hukum Islam. Karyanya ini berisi koleksi hadis-hadis yang diperoleh dari sumber-sumber yang sahih dengan perhatian khusus pada sanad iaitu rantai perawi dan matan iaitu teks hadis. Imam Muslim juga melakukan perjalanan yang luas dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari hadis dari pelbagai sumber terpercaya. Selain itu, dia memperoleh pendidikan dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai sarjana yang sangat tekun, jujur dan berintegriti tinggi. Sahih Muslim telah menjadi sumber penting dalam bidang hadis selama berabad-abad. Imam Muslim meninggal pada tahun 875 Masihi, iaitu bersamaan dengan 261 Hijrah. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terkenal terus dikenang dan dihormati dalam dunia Islam. Karya-karyanya tetap dipelajari dan dikaji hingga saat ini.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja untuk lebih fokus anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhari bin Haji Ismail,
7: Imam Besar Negeri Johor,
6: yang bertajuk Syarat Sah Azan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Terima kasih pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini akan bersama saya sekali lagi pada tajuk Tahsinul Ibadah. Jadi Tahsinul Ibadah ini adalah cara untuk kita memperbaiki, mengelokkan amalan-amalan ibadah kita supaya dapat lebih untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang ini dalam slot Tahsinul Ibadah ini saya akan berkongsi pada tajuk syarat sah azan. Jadi sebenarnya azan ini jarang kita ambil tahu. Jadi hari ini kita nak berkongsi sedikit tentang azan itu, pada syarat-syarat sah azan. Yang pertama ialah untuk azan ini dia kata ada beberapa syarat. Antaranya ialah yang pertama, Islam. Jadi seorang muazzin itu disyaratkan adalah seorang yang Muslim, mesti orangnya Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah melakukan azan. Kerana apa? Kerana dia tidak termasuk dalam kalangan ahlul ibadah. Jadi orang yang bukan Islam itu tak bolehlah suka-suka dia datang masjid dia nak azan. Tak boleh. Jadi yang sebenarnya yang boleh azan ini hanyalah orang Islam. Kalau dalam kes ini ada ulama juga bahas. Dia kata apa? Jika seorang itu Islam, Muslim, melakukan azan. Dan sebaik sahaja azan itu dia menjadi orang yang bukan Islam, dia menjadi murtad, maka azannya itu boleh diterima. Walaupun begitu adalah sunat untuk tidak menerima azannya kerana kemungkinan murtad itu terjadi kepadanya sebelum azannya selesai. Jadi kat sini ada dua kaul ulama lah. Satu boleh terima, satu lagi tak boleh terima. Jadi terpulang lah dalam hal ini. Tapi tak adalah orang buat macam ni saya tengok hari ni. Ini sekadar perbahasan ulama. Yang kedua, berakal. Seorang muazzin itu disyaratkan seorang yang sempurna akalnya. Oleh itu tidak sah azan azan yang dilakukan oleh orang yang gila, kerana orang gila ini termasuk dan tidak termasuk dalam kalangan ahli ibadah. Jadi kalau orang gila tiba-tiba ambil mikrofon kat masjid kan, dia pun azan. Adakah sah azannya itu? Tidak, tidak sah. Kerana dia bukan ahli ibadah. Jadi kalau kena berhati-hati jugalah Imam Bilal yang ada jatuh kawasan masjid ni, supaya jangan bagilah mikrofon ni pada orang yang tidak sempurna akalnya. Dan yang ketiga, mumayis. Disyaratkan seorang yang mumayis, itu azan itu dilakukan oleh kanak-kanak yang mumayis adalah sah dan berakal, kerana dia termasuk dalam kalangan ahli ibadah. Tapi kalau kanak-kanak itu belum mumayis, budak kecil umur 5 tahun suruh azan kat masjid, memanglah tak sah kerana dia bukannya ahli ibadah. Yang keempat, muazzin itu disyaratkannya seorang lelaki, mesti seorang lelaki, walaupun dia seorang kanak-kanak yang mumayis. Oleh itu tidak sah azan yang dilakukan oleh orang perempuan untuk orang lelaki, sebagaimana tidak sah perempuan menjadi imam kepada orang lelaki. Dalam hal ini, tidak ada bezanya antara lelaki yang mahram ataupun bukan mahram. Jadi apabila wanita melakukan azan untuk orang lelaki, maka azannya itu tidak boleh diterima. Adapun azan wanita untuk dirinya sendiri atau untuk kaum wanita, maka hukumnya pun telah disebutkan itu, iaitu tidak mengapalah, tidak ada masalah. Nah, jadi kalau azan itu contohnya suka-suka je, Korea tu katakan, yang ni perempuan ni dia lebih alim ni, dia ada kuliah malam ni, jadi suruh perempuan tu azan, maknanya tak boleh . Ha, jadi yang kena azan itu ialah lelaki. Yang kelima, meninggikan suara. Ha, suara itu perlu ditinggikan kerana ia merupakan antara syarat pada azan. Ini kerana azan untuk bertujuan memberitahu masuknya waktu solat dan mengajak orang datang solat jemaah. Hal itu tidak dapat dijayakan melainkan dengan meninggikan suara. Ha, jadi kalau kita tengok azan yang ini, mesti suaranya kuat. Jadi kalau kita tengok pun masjid-masjid kita pun, kalau lantik orang itu menjadi Bilal, suaranya pun kena kuat lah. Dia tak jadi walaupun ada mikrofon, tapi azannya bisik-bisik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak keluar, tak boleh. Dia kena kuat, suaranya kena keluar. Jadi syarat meninggikan suara itu, jika azan itu dilakukan di masjid, jadi azan atau azan itu dilakukan untuk solat berjemaah. Adapun jika orang yang solat sendirian berazan untuk dirinya sendiri, maka tidaklah disyaratkan meninggikan suara, tetapi disunatkan meninggikan suara jika bukan dalam masjid yang telah didirikan solat jemaah. Jika orang yang solat sendiri melakukan azan dalam masjid yang telah pun didirikan solat jemaah, maka sunat baginya merendahkan suara supaya tidak menimbulkan sangkaan kepada orang yang mendengar bahawa telah masuk waktu solat yang lain pula. Ha, jadi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak solat sendirian, tengok solat jemaah dah selesai, kita datang masjid, semua dah selesai, dah tak ada orang dah. Ha, jadi sunat untuk kita azan, kita iqamah, kemudian kita dirikan solat pada ketika itu. Ha, tapi janganlah kuat-kuat pula, nanti orang ingat, ada pula orang azan kali kedua waktu zuhur ni. Ha, sebenarnya tak, dia perlahan saja. Jadi dalil yang menunjukkan disyaratkan meninggikan suara pada azan ialah sabda Nabi SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta lis-salati farfa' sautaka bil nida, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya, bermaksud aku lihat engkau suka mengembala kambing dan berada di badiah. Badiah ialah tempat mengembala kambing di padang pasir yang terdapat sumber air dan tempat tinggal. Oleh itu, jika engkau berada bersama kambing gembelaanmu atau berada di badiahmu dan engkau hendak azan untuk solat, maka angkatlah suaramu, kerana sejauh mana suara muazzin itu sampai dan dengar oleh jin ataupun manusia atau apa sahaja, maka mereka akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ha, jadi ini pun sama. Jadi Nabi pesan pada sahabat ini, kalau engkau tengah mengembala kambing, duduk sorang-sorang kat apa wadi tu, tiba-tiba sampai masuk waktu solat, azanlah. Ha, jadi azan itu bukan sahaja untuk dirinya, dia dengar oleh jin dan juga manusia-manusia yang kalau ada lalu di situ. Dan yang keenam, syarat sah azan ini ialah masuk waktu. Disyaratkan pada azan masuknya waktu, kerana tujuan azan ini ialah untuk memberitahu masuknya waktu solat. Oleh itu azan itu tidak sah dan tidak harus dilakukan sebelum masuknya waktu solat menurut ijma'. Ini kerana ia akan menimbulkan kekeliruan. Dalilnya ialah sabda Nabi SAW dalam kisah Malik bin Al-Huwarith. Dia kata, "Idza hadarta salah falyu'adzin lakum ahadukum." Yang bermaksud, apabila tiba waktu solat, maka hendaklah kamu, salah seorang kamu, mengazankan untuk kamu. Maka hukum ini merangkumi azan subuh yang kedua yang dilakukan setelah masuk waktunya. Kalau kita tengok kalau zaman dulu, azan subuh itu ada dua, dia kata. Kalau azan subuh yang pertama, maka ia boleh dilakukan bermula dari separuh malam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Inna bilalan yu'adzin bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibni ummi maktum." Sesungguhnya, Bilal radhiyallahu anhu melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah kamu sehinggalah Ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu melaungkan azan. Jadi kalau kita tengok zaman Nabi, ada dua orang yang laungkan azan. Yang pertama ialah sahabat Nabi bernama Bilal, dan yang kedua ialah sahabat yang kedua, yang orang yang buta sebenarnya dia ni, ialah Abdullah Ibni Ummi Maktum. Jadi azan subuh yang pertama ini hukumnya adalah sunat. Ini kerana ketika masuk waktu subuh, ada manusia yang sedang tidur dan dalam kalangan mereka ada yang berjunub dan berhadas. Oleh itu, azan perlu didahulukan supaya manusia dapat bersiap-siap untuk solat. Lain halnya dengan waktu solat yang lain, yang waktunya masuk ketika manusia telah berada dalam keadaan yang jaga. Dan yang ketujuh, syarat sah azan ini ialah mengetahui waktu solat. Ini penting untuk muazzin. Jadi dalam hal ini, kalam ulama ini memberitahu, seorang muazzin yang diberi gaji untuk melakukan azan disyaratkan seorang yang mengetahui waktu-waktu solat melalui petanda-petandanya atau melalui pembacaan jadual waktu solat yang telah disediakan kepadanya atau melalui pemberitahuan seorang yang dipercayai kepadanya. Dalil ialah kesahihan azan yang dilakukan oleh orang buta yang diberitahu oleh orang lain kepadanya bahawa telah masuk waktu solat. Ini berdasarkan hadis tentang Bilal bin Rabah dan Ibni Ummi Maktum yang telah disebutkan terdahulu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari terhadap penambahan lafaz dalam hadis tatabbabit ialah, "Hatta yu'adzina Ibni Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqal asbahta asbahta." Yang bermaksud, sehinggalah Ibni Ummi Maktum melakukan azan dan beliau seorang yang buta, dia tidak menyerukan azan melainkan setelah diberitahu kepadanya telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Jadi dalam hal ini muazzin hari ini Bilal banyak digajikan oleh sama ada jawatan kuasa masjid ataupun digajikan oleh kerajaan. Jadi muazzin ini dia punya syarat, dia mestilah tahu masuk waktu solat. Itu maksudnya kalau kita temuduga Bilal, kita kena tanya soalan ni padanya. Bila masuk waktu solat zuhur, dia kena tahu. Bila masuk waktu solat isyak, dia kena tahu. Jadi perlu diketahui benda ni. Jadi muazzin itu senang cerita, KPI-nya ialah dia kena tahu bila masuk waktu solat. Jadi sekian sahaja perkongsian saya berkenaan dengan syarat sah azan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkara ini pada tahsinul ibadah yang akan datang. Terima kasih pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ada manfaat bagi saya dan juga pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan tasbih ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Haji Ismail,
7: Imam Besar Negeri Johor,
6: yang bertajuk Syarat Sah Azan.
9: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Daripada Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta serta ia melakukannya, maka Allah tidak menginginkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Menuliskan hidup.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: bergoyang.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Solidariti Palestin bersama Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pada waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Aru, Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.31 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perukatan, waktu solat asar pada jam 4.34 minit petang. Untuk daerah Pontian Kelong, waktu solat asar pada jam 4.35 minit petang. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.38 minit petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslim dan muslimat.
2: Kami di Radio Anur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
4: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
6: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah SAW bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat, bererti dia telah menegakkan agamanya. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1 per 5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Takalam Arabiyah bersama dengan Dr. Osman dengan tajuknya Ucapan Salam dan Sapaan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua pendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor? Jadi pada hari ini insyaAllah dalam rancangan Al-Arabiyah Fir Radio. Ya, jadi kalau episod yang pertama, kita telah berkenalan dengan bahasa Arab dan kita juga telah menceritakan sedikit mengenai kepentingan mempelajari bahasa Arab, maka pada hari ini apa kata kita mulakan pembelajaran kita untuk bahasa Arab pada kali ini insya-Allah. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan beberapa perkataan yang saya kira kita sering lafazkan, kita sering ucapkan, dan barangkali sebahagian daripada kita tak sedar bahawa itu adalah merupakan bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya ucapan salam. Ucapan salam yang sering kita ucapkan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Baik. Jadi, objektif daripada episod kali ini untuk kita memahami akan fungsi salam dalam Islam. Jadi apakah kegunaan salam dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk kita melihat bagaimana untuk kita menggunakan sapaan harian. Maknanya bagaimana kita bertanya khabar dan sebagainya. Dan mudah-mudahan perkara itu mudah untuk kita ingati. Baik, sebagai contoh, kalau kita lihat, kita biasa mengucapkan salam dengan lafaz apa dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi perkataan Assalamualaikum itu adalah merupakan bahasa Arab yang terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama Assalam dan yang kedua Alaikum. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Assalam itu? Saya kira kita pun tahu maksud Assalam itu ialah kesejahteraan. Salam kesejahteraan. Maksudnya bila kita sebut Assalamualaikum, pertama sekali perkataan Assalam itu adalah ertinya kesejahteraan. Manakala Alaikum itu ialah ke atas kamu. Jadi bila kita sebut Assalamualaikum, maksudnya ialah salam sejahtera ke atas kamu. Dan ini merupakan satu ucapan yang sangat hebat dan mulia dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara suruhan baginda mengenai salam ini apa dia? Kalau kita ni nak masuk syurga, kan, Nabi pesan kepada kita yang pertama sekali, afshus salam. Hendaklah kita ni sebarkan salam. Baik, itu yang pertama. Assalamualaikum yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu. Baik, jawabnya pula macam mana? Saya nampak ni ramai dah jawab dah ni. Yang jawab itu apa dia? Waalaikumussalam. Ya? Yeah? Waalaikumussalam. Apa maksud waalaikumussalam itu? Wow. Huruf wow itu bermaksud dan barangkali. Ya? Yeah? Dan juga kita sebut alaikum maksudnya ialah ke atas kamu. Manakala assalam di hujung itu bermaksud apa dia? Sejahtera juga, kan? Maknanya apa? Bila kita menjawab akan salam, seolah-olah kita ini turut mendoakan orang yang memberi salam tadi untuk dia juga mendapat kesejahteraan. Masya Allah, kita saling mendoakan. Ya? Maknanya kalau kita lihat tadi, bila kita katakan assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kemudian dijawab dengan apa? Dijawab dengan waalaikumussalam. Mudah-mudahan kamu juga akan memperoleh kesejahteraan. Itulah bagusnya dalam Islam ni. Ya, sebab kita apa? Kita saling mendoakan. Baik, tu yang pertama, iaitu ucapan salam. Dan jangan lupa bahawa perkataan assalam itu sendiri adalah satu daripada al-asmaul husna. Kan? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 tu. Yang biasa kita nasyidkan dan sebagainya. Baik. Kemudian apabila kita menyapa kawan kita tadi contohnya, ataupun mungkin kita menyapa orang yang belum kita kenali, kan, baru pertama kali berjumpa, contohnya dalam bas ke ataupun di tempat-tempat awam dan sebagainya, maka mungkin kita nak berkenalan dengan lebih lanjut, maka kita pun akan tanya apa pertanyaan yang biasanya kita akan tanyakan kepada orang yang baru kita jumpa itu. Kita akan tanya, apa nama kamu? Dan apatahpun siapa nama kamu? Siapa nama awak dan sebagainya. Jadi nak cakap bahasa Arab siapa nama awak tu macam mana? Maka kita boleh gunakan perkataan yang pertama sekali, ma ismuka. Ya? Ma ismuka. Ma tu maksudnya apa? Ismu maksudnya nama. Manakala huruf kaf di hujung, ya, iaitu ka itu, merujuk kepada kamu. Maknanya, apa nama kamu? Itu kalau katakan orang yang kita jumpa tu lelaki. Kita guna ma ismuka. Ya? Tapi kalau sekiranya yang kita jumpa tu barangkali wanita ataupun perempuan, maka kita tukar sahaja baris belakang tu. Daripada kita kata ma ismuka kepada ma ismuki. Ya? Jadi itu perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Baik, jadi itu pertanyaan yang boleh kita tanyakan. Ma merujuk kepada makna apa, kan? Kemudian ismu merujuk kepada nama. Huruf kaf pula merujuk kepada ganti diri, iaitu kalau lelaki kita guna ma ismuka, kalau perempuan kita akan gunakan ma ismuki. Baik. Jadi bila dah macam tu, maka apa jawabnya pula? Nah, bila dah tanya kenalah dijawab. Jadi jawapan kepada soalan ini, katakanlah nama dia itu, katakanlah Ali contohnya. Ya? Maka si Ali ini tadi akan menjawab, ismi, ya? Ismi Ali. Ya? Ismi Ali. Ismun itu maksudnya saya ataupun nama, manakala huruf ya itu merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Ya? Jadi bila sebut ismi, maksudnya nama saya. Ali, tu nama dia lah. Kalau katakan nama dia Ahmad, maka ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Begitu ya. Baik, jadi apa beza lelaki dengan perempuan, Ustaz? Kalau menjawab macam ni, bila merujuk kepada saya, maka dia, apa kita panggil, kita tidaklah apa nama mengubah akan apa yang dipanggil sebagai jantinanya. Sama aja kalau katakan yang apa nama yang menjawab itu adalah wanita ataupun perempuan, katakanlah nama dia Fatimah, maka dia akan jawab ismi Fatimah. Contohnya bila ditanya ma ismuki, maka Fatimah akan jawab ismi Fatimah. Begitu ya. Kalau Ali, maka Ali, ismi Ali, macam itulah ya. Baik, Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sapaan selepas kita memberi salam ya. Kemudian bila dah bertanya nama ni, mungkin kita nak tanya khabar. Nak tanya khabar ataupun orang Johor kata apa, tanya khabar kan ya. Jadi bila kita nak tanya khabar orang ni, apakah perkataan yang kita boleh gunakan? Maka antara yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan kepada sapaan bertanya khabar, iaitu apa dia, kita gunakan perkataan yang pertama sekali, kaifa haluka. Kaifa haluka. Cuba sebut sama dengan saya, kaifa haluka. Apa maksud kaifa haluka ni? Kaifa tu maksudnya bagaimana. Bagaimana. Haluka bermaksud khabar kamu ataupun keadaan kamu. Itu kalau lelaki. Kalau kita bertanya kepada wanita, contohnya kita tanya apa nama, ialah mungkin apa, kakak ke kan, ataupun adik perempuan ke contohnya, kita boleh gunakan kaifa haluki. Kalau lelaki, kaifa haluka. Ujung je yang kita tukar. Senang kan? Ya? Kaifa haluka untuk lelaki. Ataupun kadang-kadang ustaz, kalau ke Arab ni kadang-kadang tak bunyi pun yang hujung tu. Baris hujung tu tak bunyi pun. Dia cuma kata apa? Kaif halak. Kan, ya? Kaif halak. Ini orang kata dah advance. Tapi kalau kita yang baru nak belajar bahasa Arab ni, kita ikutlah baris dia. Kan, ya? Kaifa haluka. Dan contohnya, kalau kita pergi Arab, kan, kita pergi negara Arab ke, kita tanya begini, kaifa haluka? InsyaAllah dia akan jawab dengan tertib. Ataupun dia akan jawab juga dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk kita faham. Kalau kita dah advance, katakan, kaif haluk? Kan? Oh, ini nanti takut dia jawab, MasyaAllah. Nanti kita diam je. Ialah baru tahu beberapa perkataan, nak cuba. Jadi kita gunalah perkataan kaifa haluka untuk lelaki ataupun kaifa haluki untuk perempuan. Baik. Jadi bila macam tu, maka apa jawabnya? Maka kalaulah kita ni bila sebut menjawab kepada pertanyaan seperti ini, biasanya kita akan jawab apa dia? Ana saya bi khairin. Saya dalam keadaan baik ataupun saya okey. Kan, ya? Alhamdulillah. Kan? Kita akan sertakan dengan apa? Ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala atas kesihatan yang diberi. Jadi ana bi khairin, alhamdulillah. Kalau lelaki pun jawab macam tu, perempuan pun boleh jawab dengan sedemikian, ya. Jadi kalau contohnya saya tanya ni, kaifa haluka? Tolong jawab yang lelaki. Okey, betul lah tu. Ana bi khair, alhamdulillah ustaz. Nah, contohnya. Ataupun yang perempuan cuba jawab kalau saya tanya, kaifa haluki? Ramai tu jawab tu, ya. Ana bi khair, alhamdulillah. Jadi maknanya apa? Kita lihat bahawa yang namanya bahasa Arab ini mudah sebenarnya, insyaAllah. Baik. Kemudian kadang-kadang bila kita dah tanya begitu, kaifa haluka ataupun kaifa haluki, maka dia pun jawab ana bi khair, alhamdulillah. Kadang-kadang disambung lagi yang dah jawab tu kan, wa anta. Kan, bila kita tanya khabar dia pula tanya khabar kita. Mungkin dia tak sebut semula apa yang kita tanya tadi, kan, kaifa haluka ataupun kaifa haluki tadi, tapi dia cuma sebut wa anta dan awak bagaimana. Macam itulah kalau perempuan, wa anti. Ya, jadi kita boleh juga gunakan sedemikian. Jadi contohnya lah, kalau kita lihat satu situasi, Ahmad bertanya kepada Fatimah, kaifa haluki? Maka Fatimah pun jawab, ana bi khair, alhamdulillah, wa anta. Macam tu, ya. Jadi Fatimah pun menjawab bahawa saya baik, alhamdulillah. Awak pula macam mana? Maka Ahmad pun akan menjawab, ana bi khair, alhamdulillah. Ya, saya juga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan satu sapaan yang sangat basic, ya, ataupun sangat apa nama, mudah untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita untuk memulakan perbualan dan sebagainya. Lalu bila kita dah macam tu, dah berkenalan sekejap ni, mungkin kita kena berpisah lah, ya, ataupun terpaksa berpisah dan sebagainya. Maka apakah dia perkataan yang boleh kita gunakan, iaitulah kita boleh gunakan perkataan ilal liqa. Ya, ilal liqa. Ila tu maksudnya sehingga, al-liqa itu bertemu. Maknanya see you next time ke, ataupun see you again ke, jumpa lagi pada masa akan datang ke, lebih kurang macam itulah. Ya, jadi kita gunakan perkataan ilal liqa, ya, ilal liqa, semoga bertemu lagi, ya. Maka jawapannya apa? Jawapannya kita boleh gunakan antaranya, kita gunakan jawapan ma'assalamah, semoga dikurniakan keselamatan, ya, semoga dikurniakan keselamatan. Ya, jadi kita boleh katakan ini adalah sapaan-sapaan yang asas untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita. Ya. Jadi yang terakhir sekali tadi kita sebutkan, kalau kita nak berpisah, kita boleh gunakan perkataan ilal liqa. Ya, semoga bertemu lagi. Dan jawapnya ialah ma'assalamah. Ma'assalamah. Ha, ya. Baik, jadi itu adalah perbualan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan pada rancangan kali ini kita dapat beberapa manfaat, antaranya bagaimana untuk kita gunakan, ya, kata sapaan seperti memberi salam untuk memulakan perbualan, dan itu juga digalakkan dalam Islam. Dan yang kedua, bagaimana kita telah mengenal sedikit mengenai akan kata-kata sapaan, ya, sebagai asas kepada perkenalan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang, yang lebih menarik mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada rancangan Al-Arabiyah Fir Radio, di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ila liqa, kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Takalam Arabiyah bersama dengan Dr. Osman dengan tajuknya Ucapan Salam dan Sapaan. An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital Sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan, sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah SAW bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat, bererti dia telah menegakkan agamanya. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 7.12 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutub Tinggi, Mersin dan Pulau Pulau Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 7.14 minit malam. Untuk daerah Pontian Kulau, waktu solat maghrib pada jam 7.15 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.19 minit malam. Kami di Radio Anwar ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi generasi kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia pada Pandangan Akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permai ini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun, tuan-tuan, saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia, kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan? Selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan, contoh mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halal dan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat, seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia pada Pandangan Akhirat.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Khutbah khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di An-Nur.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
5: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam. Selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
2: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu cahaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlatil zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal-bala'a wal-harba wal-i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
5: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
7: Radio An-Nur, memenuhi jiwa.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, marilah bersama-sama kita ikuti Tazkirah Ma'al-Ijrah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Rancangan Tazkirah Ma'al-Ijrah ini dibawakan khas kepada anda oleh Dato' Hisham, Azli, Syarul dan rakan-rakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, salam ma'al hijrah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita telah pun dipanjangkan usia untuk kita bertemu tahun hijrah yang baru, iaitulah tahun 1448 Hijriah selepas kita meninggalkan tahun 1447 Hijrah yang lalu. Apabila kita membicarakan tentang ma'al hijrah, maka rujukan kita tidak lain tidak bukan ialah pada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang agung, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawarah. Ma'al hijrah bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sahaja, tetapi ianya mengajak umat Islam untuk menghayati makna pengorbanan, perjuangan dan perubahan ke arah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang saya bicarakan tadi bahawa hijrah merujuk kepada perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat daripada kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Ianya berlaku selepas kaum musyrikin Quraisy mempertingkatkan tekanan, penyeksaan dan ancaman pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikut baginda. Justru Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berhijrah bagi menyelamatkan agama Islam dan membina masyarakat Islam yang lebih kukuh. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazina hajaru fillah mim ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dizalimi, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempat yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada kronologi ringkas peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang pertama sekali bermula daripada perancangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sehari demi sehari orang-orang yang berada di Makkah Mukarramah telah pun beriman kepada agama Islam, pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka timbul kegusaran di kalangan pembesar-pembesar Quraisy akan ancaman agama Islam kepada mereka. Maka berbagai tindakan yang telah mereka ambil dengan bentuk penyeksaan, penindasan dan sebagainya tidak berjaya untuk membendung dan mengekang pengembangan agama Islam, maka akhirnya mereka telah pun merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah untuk merancang pembunuhan tersebut. Maka perancangan ini telah pun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun disebutkan ataupun disampaikan oleh malaikat Jibril supaya melakukan hijrah bagaimana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apabila mendapat pengkhabaran daripada malaikat ini, Rasulullah tidak terus tergesa-gesa membungkus baju, menyediakan peralatan-peralatan dan terus berhijrah begitu saja. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun membuat perancangan ataupun apa yang kita panggil pada hari ini plan strategi bagi memastikan hijrah yang diperintah oleh Allah ini dapat disempurnakan dengan sebaik mungkin, bagi memastikan baginda selamat sepanjang perjalanan dan bagi memastikan pokok utama sekali dakwah dan ajaran Islam itu dapat terus dikembangkan di atas muka bumi ini. Antara perancangan yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah iaitulah meminta Sayyidina Ali bin Abi Talib menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, seorang remaja yang kental imannya kepada Rasulullah, sanggup mempertaruhkan nyawa bagi mengelirukan musuh. Apabila musuh datang ke rumah Rasulullah, dilihatnya seorang sedang tidur di atas tempat tidur dan mereka ingin hendak memancung, tetapi bila mereka melihat, mereka membuka selimut, saya didapati bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, tetapi Sayyidina Ali. Maka mereka membatalkan hasad untuk memancung orang yang berada di dalam rumah Rasulullah, berada di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman sepanjang perjalanan hijrah. Jadi ini satu perkara yang penting ya, dalam hijrah Rasulullah, membawa seorang teman. Maka barang tentulah ada hikmahnya, iaitulah dalam perjalanan-perjalanan kita memerlukan kepada teman bagi memastikan keselamatan, bagi memastikan perkara-perkara berbanding dengan apabila kita melakukan sesuatu tindakan itu bersendirian. Kemudian kita dapati antara perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga iaitulah bersembunyi beberapa hari di satu tempat di atas sebuah bukit. Dalam atas bukit itu terdapat sebuah gua yang dikenali sebagai Gua Sur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam Gua Sur ini selama 3 hari 3 malam. Jadi apa tujuan bersembunyi? Karena nak pastikan bahawa keadaan menjadi reda, kerana bila Rasulullah meninggalkan rumahnya, tadi kita ceritakan meninggalkan Sayyidina Ali Abu Talib tempat tidurnya, kemana perginya Rasulullah? Maka orang-orang Quraisy tidak habis begitu saja. Mereka telah pun mengarahkan tentera-tenteranya ataupun pengikut-pengikutnya ataupun orang-orang yang bersama-sama dengan puak Quraisy ini untuk mencari Rasulullah. Pokok yang paling utama, Rasulullah mesti dicari supaya dapat dibunuh untuk membendung, untuk mengekang daripada agama Islam ini terus tersebar. Jadi Rasulullah tidak terus meninggalkan kota Mekah, tetapi duduk di dalam Gua Sur selama beberapa hari bagi memastikan keadaan tenang, keadaan reda, barulah Rasulullah meneruskan perjalanan. Jadi sepanjang berada di dalam Gua Sur ini, apa yang kita dapati kan, Sayyidina Abu Bakar bimbang kalau-kalau musuh dapat menemui Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Bila ditemui, barang tentu sudah pasti kedua-duanya akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Tetapi ini adalah merupakan usaha. Bersembunyi ini adalah merupakan usaha. Maka dalam kebimbangan itu, Rasulullah menenangkan Sayyidina

0: Dengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
4: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pula pada hari ini ialah Hypertension sebagai Pembunuh Senyap ataupun Darah Tinggi as a Silent Killer. Satu daripada tiga rakyat Malaysia sebenarnya didiagnos sebagai darah tinggi ataupun hypertension. Tetapi malang sekali separuh daripadanya tidak sedar yang mereka sebenarnya mengalami darah tinggi. Dan inilah kenapa kita panggil hypertension sebagai silent killer. Hypertension ataupun darah tinggi ini sangat bahaya sebab kita tidak akan rasa simptom-simptomnya. Bila dah teruk, baru kita tahu simptom darah tinggi itu ada dan kita mengalami darah tinggi. Antaranya yang teruk ialah bila dia dah start rosakkan jantung kita, dia start rosakkan buah pinggang kita, dia start rosakkan otak kita. Ia diibaratkan seperti pipe yang bocor sedikit, tidak mengapa. Tapi jika kita biarkan ia melarat, ia akan berkarat dan bocor lebih besar akan berlaku. Faktor-faktor utama risiko bagi penghidap darah tinggi adalah nombor satu, faktor umur. Nombor dua, faktor gaya hidup, sama ada mereka merokok. Nombor tiga, faktor senaman. Nombor empat, faktor makanan. Dan yang terakhir ialah faktor stres. Jadi tuan-puan, nasihat saya, rajin-rajinlah pergi ke klinik ataupun pergi ke farmasi untuk cek darah tinggi anda. Hanya mengambil masa 1 minit atau 2 minit sahaja. Ini mungkin langkah kecil sahaja bagi anda, tapi ianya boleh menyelamatkan nyawa anda. Baiklah, itu sahaja buat kali ini. Salam sayang daripada saya, Dr. Irfan Rahman. Ikuti saya dalam rancangan seterusnya, Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
7: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
8: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau memanggil waktu solat isyak pada jam 8.28 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersina, Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam 8.29 minit malam. Untuk daerah Pulau Terengganu, waktu solat isyak pada jam 8.30 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.34 minit malam. Kami di Ridha Anwar mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan,
0: kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
5: Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawga wa sawlati zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
7: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiballadzina kafaru an yattaqu

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بغنو يعني بطوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.